0: ཉང ཚབྲི རབ ཡང ཁོལ གང དིན ཆེ ནུབེ གེ བེ སར ཆེ བིན དིན ཇ གེ ཉང ག ཆེན པ ཡིན པ
1: རེ ཇ ཡིན ད དེ ཡང ཚེ ཚེ ལོན ཇོ ལེ ཡོ རེ དེ ད ཚེ ལོན ཇོ ཡིན ལེ པེ ཆ ཅན ད གེ ལང ཟོ ཅི ནེ ཇུ དུག བེ མོ ནེ ཆ ཆ ནེ ཅིང མོ ཅི ད ཡང ཤོ ཁོལ ཅི སུ དུ ར ཅི ཤུག ཆེན པ རེ སོ མོ ནེ ཁར་དུ ཡང ཀིམ བུ ལོ རུ གེ
0: དེ
1: ལ ལ ཁོ ད ད ཅི རེ ཤ ད ནེ ཉི བུ དེ དེ ཤ ཡིན ལ དེ གེ ལང ཟོ ད ད ཁོལ་ཤ ཡོ མ རེ གང ཡོ དེ ta kolu nalol chema chori gina
0: o lese
1: chema ti shukle ya chema rel ki dak dal ke yori gina
0: o lese
1: ta da kolu ma ti chlor dom na chema di ya kande lo re shuk di ya chu sul li yori
0: ta
1: da du se na na wa me mi shu ta de mo de kande chi ne le da kolu shang je shu ma re gina
0: ji ji
1: ta di dak da chema ki le Jemele ya shukle ya ki li tishiri.
0: Naan, lees,
1: lees. Takisi di kaawa chashina, niju malawa chashina, ya jeme de lamsa chola dan shiri.
0: Naan, lees, lees.
1: Karayasina, ku jeme suyijik liya shukke ya shukshir chimra.
0: Jibaari gila, rizhi ila.
1: Odi rizhi ila.
0: Naan, lees, lees, lees.
1: Loo gila.
0: Loo, toche na gila ge langkor da gyunda nyam suy, da chile si che toni shubi na, ngana zu tanda kurangge suyin, chadu kurangge suyin ki lula di, ya shu chumbi na, cende inerri, meneri, kanda ya shu chumna, Magana yaga yuba.
1: Zhebala,
0: dinja da di tele ya. Lo lo gila to jena lo gila mutu ngana zu seti na ro na shugu yen. Lo lo lis.
1: Tine dirsha gila, gila anzo tanda cik gyo gyo shime bela.
0: O yuwa la gila.
1: Diye ya tanda cik dinja shudu gila kandela ure. Yan tuks dinja shudu gila. Tanda cik gyo gyo di pesha shina gyo bata yang kolu jik su jik du zane jima do na. ᱟᱫᱚ ᱠᱮᱜᱮ ᱥᱩᱱᱟ ᱥᱩᱱᱩ ᱫᱤᱱᱩᱭ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱤᱡᱤᱢᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱥᱩᱨᱤ
0: ᱱᱚ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱪᱮᱝᱟᱨᱟ ᱠᱤᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱛᱩᱥ ᱪᱩ ᱫᱤᱜᱟᱭ ᱤᱝᱜᱩᱥᱤ
0: ᱚ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ
1: ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱡᱮᱭᱟ ᱭᱚᱨᱤ
0: ᱟ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱚᱨ ᱢᱟᱝᱪᱟᱞ ᱭᱚᱨᱤ ᱠᱤᱞᱟ
0: ᱞᱚ ᱞᱚ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟᱫᱤ ᱠᱮᱵᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱤᱥᱟ ᱠᱩᱨᱥᱩ ᱥᱮᱝᱜᱩᱥᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱞᱚ ᱨᱮ ᱠᱟᱭᱡᱤᱝ ᱵᱟᱱᱥ
0: ᱚ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥᱮ ᱠᱤᱞᱟ ᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱵᱚᱥ ᱛᱚᱣᱟᱞ ᱤᱝᱜᱩ ᱪᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱨ ᱵᱟᱞ ᱠᱤᱞᱟ
1: ᱞᱟᱨᱤ ᱠᱤᱞᱟ
0: ᱟ ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟᱫᱤ ᱱᱟ ᱨᱤᱝᱫᱚᱱ ᱞᱚ ᱭᱟᱨᱤ Dei ya rindun lo ya yo ma ri.
0: Lo lo le se.
1: Ta rindun lo ya di na lo li yang di cen demzi da, cen man demzi yori.
0: Oh,
1: lo. Yijim ji cen demzi.
0: Ji wo yu ba.
1: Oh, ki la.
0: Le se lo.
1: Kong le yang di xe che yori.
0: Le se le se.
1: Cen lung yo di. Din zhi zhi xe ki la.
0: Lo ki la. Tanda nga na zu ci kertu di da, tanda ci kyo kyo nying badi. Tanda na bu cui, na bu cing kyo dhru wala ki la. Ani wo di yin ba cha xa na, lang kor mang che li ya, tanda lang kor mang che li ya ki la, kagi pi ju dung kor ba la.
1: Tanda kor rang tang bu di ri ki la.
0: ཁྱི
1: Makyo ya chidi, yaan dinde shiyori gila.
0: Naa, leles.
1: Mangcha shi dinde yori gila.
0: Naa, leles e, lo.
1: No, ta di ina gila nga zon, dina yi shik che, ko yangseng si che mawa yi che, ke chu di, ko chik je chayi na, nga zon ta, chik, kante la ure. Yaan, chugo yaan chik, ta, kya kya chu, silnu dingwi si ra, ko lo shi di, yaan chik chu, chikyo chi di zane, yaan ku kato, dine, si dine, di chaya yori. ཨ་ལེ་ཏབ་དེ་རུ་ཆེམ་རེ་རབ་ལ་ཨོ་རབ་ལ་ཨོ་ནེ་ཅི་རེ་ཁ་ལ་ལོ་ལོ་ལེ་སེ་ཐུང་གི་ལག་ཚེ་ད་རིམ་ཞེ་ཕེ་གེ་རུ་ཏུ་ཚམ་མང་ན་ཚོ་ལུ་ལ་ཚང་མ་ཡིན་པ་ཆ་ཆ་ནེ་ལེ་ཏབ་དེ་རུ་དེ་རུ་ལ་ཅི་རུ་ཆེ་རུ་རབ་ལ་ལ་རི་ལ་ལག་བར་དུ་ཡང་དེ་དེ་དང་དེ་ཁ་ཡ་དེ་ཡང་དེ་དེ་དེ་ཤུ་རེ་ཁ་ལ་ཐ་ན་ཁ 나도 뭐 터담다 안 되느냐 그 디시도 말이
0: 로로레세
1: 디 딱다야 제시서야 이렇게
0: 로레세 로로레세 그냥 터잖아 차조고랑 게 등기기랑게 잘리는 교기 저한테 이내리 카셉시랑 코스스 디알린 신나샤라 로이라 토시 공에도 좀 쏘러나
1: 레세
2: 남바바
1: 어 나가 아마
2: 탄남시 초조치 자치신 대조 머시시 차용기
1: 레샤 레샤
2: 나바바가니 찌리나나 참자지체 잠녜샤브지 정화두게
1: 딱다리 쇼링이 모차눔질루
2: mada tangu mari nyokta charo ri. Tingsa mada mambe gala shasa kabashidu, tuemi num chwa la ri. Yuxio. Tile nang baba ngayi jiju langgo deje jo.
3: Cheza. Naga amrang xeya li yung chen duwa. Mi changme ge ho nyung zida.
2: Riba.
3: Jiju langgo na la mang zi debi na. Shung lung di yang zi zi cha mung yi sengbi.
2: Riba.
3: Masi, kuyue, bakso suya nyung shila zhukshu.
2: Riba.
3: Naga amma. Changpo xie na, ngai, mori da ni shila du mingdu.
2: Yagu ke zi.
3: Dachi na, amma nga ni, jiju langgo de je zho.
2: Zho zho, jiju langgo de je zho. Ale gu an nang baba.
3: Ya, nang amma.
4: Ni
0: 结果了满长兄弟也不愿了 Langkor Pejun Ta Nyam Sui Tien Lea Lo Maa Nyam Yung Dien Be Langkor Ki Rim Thuy Lak Zee Be Gen Thu Dien La Ri Che Zang Kisi Kira Nam Gui Langkor Ku Ju Che Be Gu Rim Na Li Na Langkor Ki Lula Ka Lea Da Gyun Nan Dan Tan Tang Neng Sing Ki Langkor Ki Gun Che Che Si So Gine Tuen Tan Tong Ne Yu Bi Na Man Su Le Chen Te Dun Che Be Gu Rim Na Le Le Chen Ki Te Ji Kwan Chang Le Ho Ge Gu Ji Chu Ge Sum Nga Ni Chu Chu Tan Le Ho Ge Gu Ji Chu Ge Ji Nga Dün dün gu ni kheng run gu jiang zhi li cai na li ya shu neng ge ge shu yin le.
5: Long ge la tu qi, ni cham dian na zu mo tu qi jie ge la ge nan bie ge na zu lu la ka ni bi di, se ji na lu na shu yin le. Lo di da tu cong jian ge na zu ni xi ge ba di na ge la ge chuo li ya ka ju ru na le. Tu qi qi. Long ge la tu qi. Se ji na lu na le.
1: Di xi ge la, tan da ge la zu tan da yun ge di di xi. This is the one.
0: 这个是一个人的人。
1: 직도디 디르샤기라 대양지 개천부지르샤기라
5: 로로레세
1: 대양디 딘디지르기라

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི